Radio hakakisa kisoko yukuri igihe cy'isaha 12 zirarenga kwa minota 31. Hani wa manyarero ugukurikira ikiganiro zindukana n'Imana, abakunzi b'ikiganiro zindukana n'Imana muhawe ikaze akugira ngo mubandanye mukurikira ijambo ry'Imana. Dushikirizwa n'umukozi w'Imana Pastor Celestin ngarukiwe nayo mubiciye mu kiganiro zindukana n'Imana. Ndaguha ikaze rero kugira ngo umukurikire.

Mugihe dusezerana abakristo tuze twitonda mbega nawe uba warahemukiwe n'abakunzi bawe cyangwa nawe warahemutse urumva ko guhemuka atari byiza rero ku mukristo wa kino gihe guhemuka ntabwo ari byiza guhemukira Imana igihe cyose uhemutse uba uciye kubiri n'amategeko y'Imana ushobora kuba utahemukiye Imana ugahemukira mugenzi wawe ubona imbona nkubone ariko kandi wumve ko mu gihe uhemukiye mugenzi wawe uba uhemukiye n'Imana si byiza rero guhemuka iyo usezeranye amasezerano uze wirinda cyane kuyahemuka ko kubera yuko igihe uhemutse ku masezerano wagiranye n'umuntu canke amasezerano wagiranye n'Imana yawe bwite urumva ko ubuguye mu cyaha Imana rero igufashe kandi igukomeze gushikama ku masezerano abantu benshi rero bagiye bahura n'ico kibazo uhereye kuva kera hose bagahemukirwa n'incuti zabo abo bari bizeye abo bari bakunze ugasanga umuntu mwapanganye gahunda imigambi ariko kubw'ubuhemu ugasanga ibintu ntibyagenze nk'uko wabyifuza Imana rero ikwiye kubabarira abantu bahemuka ko si byiza rero guhemuka kandi abana b'Imana ntibakwiye kurangwa n'iyo mico yo guhemuka na cyane cyane wewe wahemukiye Imana nawe ukwiye kwisubira ko ugafata ingingo shasha kugira ngo utangurane nabishasha Imana yiteguye kukwakira kandi irakubabarira nakaririmbo aka korale nakaririmbo rero aka korale donjoy yongaho misororezo bariko baratubwira ukuntu guhemuka atari byiza tugeze igihe cy'isaha 12 serenga ko iminota 31 mutubabarire kuri uwo munota umwe urenze ko ariko ndakumenyeshe ko ari umwanya wo gukurikira ikiganiro icigwa cy'icyongereza

Eka ntongere ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko uri kuragira ibi byiza aho uherereye kaze kandi muri bino biganiro byacu bibandanya ndabipfurize kubandanya mugira igitondo cyiza. Turi ku igerekerezo rya 10 kwezi kwa gatandatu mwaka w'2026 tukaba dushikiriye igihe cy'isaha imwe n'iminota ibiri. Shimire cyane Jean-Claude yabanye namwe wera igihe cy'isaha indwi joro akaba yahejeje kubikebanura. Ferdinand Nsinzanije tugiye kubandanya turi kumwe kandi nongere kubipfuriza kuruhanirwa umwami Imana bandanye kubitwararika.

0: Hadiaga kiza kwisoko y'ukuri nkuko uhejeje kubyumva no mwanya wo gukwikirana ibimenyeshejwe hariho amatangazo abiri yo kubika tugiye kubasomera umuryango w'abahisi ndi ku mana Tarsis batazira mwambutsa na Harerimana Adeline uri n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga naye ndi ku mana Tarsis rwashitse ku igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhiriwe mu Cibitoki kuri Terre Witte habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi ryo mu Gasenyi kujya gatanu ni Murambi inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe kuri Teresisi ibirori byo kumushingura n'iteka bikazoba ku munsi wa gatanu jeudi nejo aho bukera ku igenekerezo rya cumi na rimwe kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku musezero bwa nyuma izobera ku bitaro bya Cibitoke igihe cy'isaha imwe n'igice z'agatondo kumushingura bikazobandaniriza mu itongo ry'abapfuye ryo ku mubyiru riri mu Cibitoke igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu gushika isaha zitatu n'iminota mirongo itatu gukaraba no guca ku mazi bikazoba uwo munsi nyene kuri Salle Imperiale igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga umuryango ubaye urabashimira ukuntu mubandanya kuremesha muri bino bihe bitoroshe uwogira ico abaza yohamagara ku nomero zikurikira za Harerimana Herma ku 79 75 80 75 79 80 50 Harerimana Diane ku 68 64 66 67 67 Change mukakura Honorable Alice Batazira Mado ku 69 80 72 72 72 cyangwa mukakura Pasteur Ndikumana Pierre ku 68 79 51 65 68 79 65 cyane mukakura Ndikumana Fleury ku 66 63 98 63 98 63 96 63 96 umuryango wa makuru aragwira Uziya uri n'umubaro mwinshi wo kubira inshuti na wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe tubanye mbazi Asinate washitse ku igenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kuri Tanganyika Hospital bimenyeshejwe umuryango n'inshuti bari mu Gafumbegeti Mahande Muhungu Cibitoke Bujumbura Zambia Kenya Dubai hamwe n'abandi batarinze gushira kuri runo rupapuro amaziko akazoba jeudi nejo aho bukera ku igenekerezo rya cumi na rimwe kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu hariya mu Muhungu gukaraba ni ku igenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu Muhungu nyine akaba umuryango ukaba ubaye urabashimira bivuye ku mutima uko mubandanya mubafata mu mugongo natwe hano kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri tukaba duhojeje iyi miryango yabuze ababo
1: mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: Itangazo ryo kubika. Umuryango w'abahisi Ndikumana Tarsise Mwambutsa na Harerimana Adeline uri no mubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango, inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushingantahe Ndikumana Tarsise rwashitse ku igenekerezo rya gatatu kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu imuhira iwe mu Cibitoki ku ry'umunani habikiwe aba bakurikira: ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ryo mu Gasenyi kujya gatanu n'imirambi, inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe kujya gatandatu. Ibirori byo kumushingura n'iteka bizoba ku munsi wa gatanu jeudi tariki 11 kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ku musezero bwa nyuma ku bitaro bya Cibitoke isaha imwe n'igice za gatondo. Kumushingura mu itongo ry'abapfuye ryo ku Muvyiru mu Cibitoki ni gihe cy'isaha 2:30 gushitsa igihe cy'isaha 3:30 za gatondo. Gukaraba no guca ku mazi bizoba uwo munsi nyene kuri sare imperiale igihe cy'isaha 6 z'umutaga. Kuri uwo munsi nyene umuryango ubaye urabashimira ukuntu mubandanya ku uremesha muri bino bihehe bigoye. Uwogira icyo abaza yohamagara Harerimana Herme ku nimero 79 758 ubusa 50 cyangwa amubuze karondera Harerimana Diane ku nimero 686 677 677 cyanke ababuze yocarondera Honorable Arise Batazira Mado ku nimero 69 781 772 cyanke abose babuze agacarondera Pasteur Ndikumana Pierre ku nimero 68 795 165 abo bose wababuze ucurondera uwitwa Ndikumana Freri ku afisi nimero 686 383 396. Irindi tangazo dufise ryo kubika: umuryango wa makuraragwira Uziya uri n'umubabaro mwinshi wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutamukanyi wiwe tubanye Mbabazi aza Asinat rwashitse ku igenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kuri Tanganyika Hospital. Bimenyesheje umuryango n'inshuti bari Gafumbegeti Mahande Muhungu Cibitoke Bujumbura Zambia Kenya Dubai n'inshuti n'abagenzi tutarinze gushira kuri runo rupapuro. Amaziko azoba jeudi tariki 11 kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu imuhungu, gukaraba ni tariki 12 kwezi kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu imuhungu nyene. Umuryango ukaba ubashimiye bivuye ku mutima uko muzodufata mu mugongo.
1: Mwariko murakurikira ibimenyeshejwe kuri hadi y'agakiza ku isoko y'ukuri.

0: wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi
1: kaze mu kiganiro indirimbo

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

0: Wabyumvise nshuti mukunzi wa radio ageza ku isoko y'ukuri ko tugeze mu mwanya wo gukurikirana amatangazo nimenyeshejwe biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Wabyumvise rero tukadufise amatangazo abiri tugiye kubanza kushikiriza iyo kubika imbere yuko duca tugushikiriza ibimenyeshejwe. Itangazo rya mbere ryo kubika dufise ni iry'umuryango wa Makurala Gwira Uzia uri numubabaro mwinshi wo kubikira inshuti n'abagenzi urupfu rw'umutambukanyi wiwe tubanye mbazi Sinati gwashitse kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa gatandatu 2026 kuri Tanganyika Hospital. Bimenyeshejwe umuryango n'inshuti bari mu gafumbe geti ku mahande ku muhungu mu cibitoke ibujumbura Zambia Kenya Dubai n'inshuti n'abagenzi batarinze gushira kuri runo rupapuro. Amaziko azoba jeudi lo 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 aliya ku muhungu. Gukaraba ni itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ku muhungu nyene. Umuryango ukaba ubashimiye bivuye ku mutima uko muzobafata mu mugongo. Tangazo ryo kubika rikurikira. Umuryango w'abahisi Nduwimana Talasis aliwe batazila mwambutsa na Halelimana Adeline uri numubabaro mwinshi wo kumenyesha imiryango inshuti n'abagenzi urupfu rw'umushinga ntahe Ndikumana Tarsis gwashitse kwigenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu 2026 imuhira iwe mu cibitoke kuri Transversale y'umunani. Habikiwe aba bakurikira: ishengero ry'abadivantiste b'umunsi w'indwi ryo mu Gasenyi kujya gatanu ni Murambi, inshuti n'abagenzi bo muri zone Buganda n'ababanyi bo mu Ruhembe Transversale ya gatandatu. Ibirori byo kumushingurana iteka bizoba ku munsi wa gatanu jeudi igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 kumusezera ubwa nyuma ni ku bitaro bya Cibitoke isaha imwe n'igice za gatondo 7h30. Kumushingura mu itongo ry'abapfuye ryo ku muviru mu Cibitoke isaha 2:30 gushikana isaha 3:30 do 8h30 à 9h30. Gukaraba no guca ku mazi bizoba uwo munsi nyene kuri Salle Imperial igihe cisaha 6:30 kuri uwo munsi nyene. Umuryango urabashimiye ukuntu mubandanya kuremesha muri bino bihe bigoye. Uwagira icyo abaza yohamagara ku nimero za Harerimana Elma kuri 79 75 80 50 cyangwa agahamagara ku nimero za Harerimana Diane 68 64 66 77 cyangwa agahamagara ku nimero za Honorable Alice Mado wa ku nimero 69 80 17 72. Yohamagara kandi ku nimero za Pasteur Ndikumana Pierre 68 79 51 65 canke mugahamagara ku nimero za Ndikumana Fleury kuni melo mingi tandatu na zitandatu, mingi tano numunani, mingi tatu na zitatu, mingi chenda na zitandatu. Matangazo kufika tuwe dufise naya, mweserero abagizi vyago mwihangane. Ubu naho twashikirize ibimenyeshejwe.
1: Igikorane, igikorane, igikorane.

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsubenda gushimye cyane cyo timukunzi wewe komeza kubana idukurikirana uri hose wahisemo kubanda biteramana na radio gakiza ku isoko y'ukuri imana mwijuru komeze kubandanya kugira neza dushimire umaze kudushikiriza igano cy'ubutumwa bwiza nawe imana komeze kubandanya imugirira neza ugiye kubandanya rero kurikirana uto turirimbo dutandukanye uturirimbo tuza kutugeza igihe cy'isaha zitanu n'iminota mirongo itatu aho uca ubandanya ukurikirana ikiganiro nako uturirimbo tugeza igihe cy'isaha zitandatu zuzuye neza aho rero ukaza gucukurikirana insiguro y'ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi Yesu yarakomeze kubandanya kugirira neza wewe wadufisemo kudukurikirana ndakwibutsa ko turi ku isaha zitanu n'iminota mirongo ine n'itatu n'amasogonda cumi n'ane muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri ndanakwibutsa kuri kumwe na Godefroid ndayikengurukiye kandi nkomeza kubandanya ndi kumwe nawe gushikana igihe cy'isaha zindwi z'ijoro aho bagenzi banje baza kuza bakankorera mu ngata icyo gihe tukaza guca duhana agahindukira Yesu akomeze kubandanya kugirira neza wewe washimye kubandanya uri kumwe natwe kandi ugira umugisha.

Yuno muhamagara kumushitsa ari ngaha. Yuno muhamagara ku muntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bikagutwara kure ugaha Imana. Umwanya